saat. Jangan silap sulo di dalam gelap, buat cepat. Nanti yang lain buat bising, banyak kuat di depan. What? Di belakang what? Ini semua what? Jadi siapa buat bagus kita buat ini hal. Ni tau, hal habis kau tau. Bukan aku mau.